Halleluja! Nani mnyungu wasi jebiya laba. Oye nyamu batampaya de watu zade inadibuwa nene. Adana umfa uhuntus.